0: mari.
1: Wala magi game mrasi lafia wo mbangi konong mbangi kuti kuti koki tas na ba kalas dokaku luas mamia tarubia kadisi si wajiter wajitris ke tarubia si amrasi lafia bem ter mrasi lafia ke dantegali lafia ke dantegalu iku konjo ba ito Masa sih kan bangga asyik ke kutuso mamuan mada sesi ke doy bola ba. Igeri kade provinsi ke chatu ke kujo gede metanji sesi bari bari rangka konsi ke mada sih lapia. Gerunggo sih kade nji dosi ke dono banyak maji. Gai wengang maji kem dan roy tu banyak maji gai ya. Kembekin jaman natla ba runji semagi kut majara injiri kembekin jaman natla ba loko anangang jaman abai kum ke kete ni gigi ai bari bari. I deji kona wera ina lafya kike nyaku maji malanga. Nadin datoti ina doto bola ina jikin ganga ya li ba kalas mwai kolera wadna ilangran la sen. Ba wadna ilangran wadu ba leo ni ba mamge konsey ya sisi gini wajiter wajitres ge. I de indu lao kongoni ino wunia ino nga kongi ino madbegi ino. Ake inge gatinya gike dogru. Dorob tege ino madatai gino degni girde gino ba ke ayla giri rawa kada ad conseil ke majike so do sensibilisation ke tamye kada moy kolerani ad banse moy kolerani ke yabanta ni ke ngangai wa yak ngangale kadi kadi togo ji ad unju majitai senyao nyak yoroba se kada goto roito goto gidito ba ay banta moy kolerani kari Mam ge konsey esi ge ke aile giri rawa dongan kemsi ge tengan ku duga ake basa ge kemandega ake madbe esi ge wa dege ki

kila yai kumadini pamai mwanga yantabo masalu wange kemdaire dim kundili ayo teruo gosu najuo kumajugimi kadmini mberkaji ayi madna pardeg malang kanyi diparobo wa.

ege singin singa tamdana wayna ma kan we wu jangaga wayna ma magirba nanda ma komtani ya kai se nilu tujare se nilu bina habdu ka habna kati bingisi we banara de kurtama yana nanda kusi ma tugudun luanga kusunde kusa dima kusunde ma ya ka galtir bandal hey man ya yi bugudun we chaya.